0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu persatu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, di era abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Teman, Pradua saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI terkait efektivitas manajemen aset tahun 2025 hingga semester pertama 2026. Di samping hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Ketua DPR Papua Selatan Heribertus S. Silubun dalam sambutannya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPKRI merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan LHP BPKRI atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama 2025 telah diserahkan secara resmi kepada DPR Papua Selatan di kantor perwakilan BPKRI Papua Selatan di Jayapura. Ketua DPR Papua Selatan mengapresiasi BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Selatan yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan, khususnya terhadap pengelola keuangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, LHP BPKRI tidak hanya menjadi fondasi administrasi, tetapi menjadi cermin sejauh mana akuntabilitas, transparan,

transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat diwujudkan. Ia juga menegaskan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun kedua Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru merupakan kebanggaan bersama. Namun capaian tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk terus mempertahankan kualitas pengelola keuangan daerah. Heriberto Silubun berharap hasil pemeriksaan BPKRI dan kerja panitia khusus dapat menjadi momen untuk memperbaiki tata kelola pemerintah serta meningkatkan kualitas pengelola keuangan dan aset daerah ke depan. Kita ke informasi berikutnya, teman peradua. Ribuan warga memadati jalur lomba lari maraton yang digelar di Distrik Kuri, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan yang berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin mulai pukul 14 atau pukul 2 siang itu diikuti oleh sekitar 430 peserta dari berbagai kalangan. Panitia telah menyiapkan pengamanan ketat agar seluruh rangkaian acara berjalan aman dan tertib. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Distrik Kurik Maria Belekubun, Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono, para kepala kampung, personel Polsek Kurik, Babinsa serta unsur terkait lainnya. Sebelum star panitia menyampaikan aturan tegas kepada peserta, diantaranya wajib menggunakan nomor dada hingga garis finish. Peserta yang menggunakan kendaraan bermotor selama perlombaan dinyatakan gugur atau diduskualifikasi. Selanjutnya pada pukul 14.20 menit, Kepala Distrik bersama Kapolsek Kurik secara resmi melepas para peserta. Mereka menempuh rute sepanjang sekitar 6 km dari kantor Gubernur Papua Selatan menuju lapangan Distrik Kurik. Peserta pertama mencapai garis finish sekitar pukul 15.00 dan seluruh peserta menyelesaikan lomba pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan pembacaan hasil untuk kategori putra dan putri. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada sekitar pukul 17.15 menit dan dalam situasi yang aman, tertib dan terkendali. Melalui pengamanan tersebut, Polsek Kurik turut mendukung masyarakat memeriahkan HUT kemerdekaan sekaligus menjaga kondisi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Distrik Kurik. Saya Donata Mahuse, demikian info Pradua.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak

merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Din, cepat. Iya, ini aku lagi berusaha. Ikatannya terlalu kuat. Mereka datang.
1: Siap, bos. Saat kapal datang, kita langsung bawa mereka ke perbatasan.
2: Bos bilang apa?
1: Kapal akan tiba di ujung dermaga jam 11.45. Kita harus membawa mereka sebelum jam 12, sebelum ada patroli datang.
2: Berarti 20 menit lagi, Bas.
1: Mereka berdua sudah makan?
2: Wanita-wanita ini keras kepala. Mereka tidak mau makan.
1: Oh, sekarang kalian mogok makan?
0: Lepaskan! Sakit! Sakit!
1: Kalian pikir melewati perbatasan 1-2 jam saja? Perjalanan ke Filipina 4 hari.
0: Kami tidak mau makan.
1: Biarkan mereka lapar. Jar, kamu awasi mereka. Saya akan ke dermaga mengecek kapal.

0: Gila. Jam segini kapal baru tiba. Aku harus cepat-cepat balik ke gudang sebelum patroli petugas datang.
1: Tali di kakiku. Cepat sebelum dia bangun. Iya. Mereka akan menjual kita ke Filipina. Alhamdulillah terlepas. Ambil kayu itu, ambil.
2: Aduh, kepalaku sakit.
1: Lari, cepat Din, lari.
2: Jangan lari kalian.
3: Aduh.

0: kosong, tak ada penghuni, tak ada penerang. Lari saja, selagi masih bisa. Lari, Dina.
1: Aku tidak kuat.
2: Aku harus cepat menemui Jarod.
3: Kabur.
2: Menjaga dua wanita saja tidak becus. Mana pistol? Mana pistol?
3: Di situ.
2: Gawat, kalau mereka lolos dari pulau ini, nasibku dan Jarod bisa tamat. Mereka pasti belum jauh.

0: mungkin. Di sini tidak aman, Dina.
1: Jangan lari. Aku akan menemukan kalian. Jangan lari.
0: Kita sembunyi di sini dulu. Kita sembunyi.
2: Ah, sial. Mereka kabur. Ah.
3: Sudah jam 12 lewat. Mereka belum datang. Aku harus periksa ke gudang.
2: Bagaimana kalau bos tahu mereka kabur? Ah! Sial!
4: Maaf, bos. Tadi aku ketiduran.
3: Kalian ngapain di sini? Kapal sudah menunggu dari tadi. Ayo cepat. Gerakan. Mana dua wanita itu?
5: Maaf, bos. Mereka kabur, bos. Maaf, bos.
3: Kabur? Sial. Kerja kalian bagaimana sih? Mereka itu ladang usaha kita. 500 juta kita hilang.
4: Maaf, bos.
3: Maaf. Hah? Kita rugi besar, tahu? Kalian tidak tahu berapa duit yang sudah kukeluarkan untuk mereka.
5: Ini di luar perkiraan kita, bos.
3: Diam! Bagaimana kalau mereka lapor polisi? Markas ini bisa digeledah. Kita bisa dipenjara.
5: Bos, kita bisa.
3: Aku tidak mau mengambil risiko. Aku tidak mau jejak kita tercium. Sampai jumpa di neraka.

Don, ke gudang sekarang. Buang mayat Abas dan Jarod ke tengah lautan. Bersihkan TKP. Jangan biarkan jejak sekecil apapun yang tertinggal.

Bos akhirnya memilih untuk membunuh anak buahnya untuk menghilangkan jejak. Sebab dua wanita yang mereka sandra pasti akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Terkadang dalam hidup ini, ada kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Demikian Sandiwara Tragedi, produksi RRI Ambon. Dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Rima, Ita Wakano sebagai Dina, Muksin sebagai Abas, Yuval sebagai Jarot, Rivaldi Artas sebagai Bos. Teknik dan montase Rion Noya dan narator Teis Dekok. Sampai jumpa.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Oke, teman berada di antara saya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu dari pukul 5 pagi ya hingga pukul 10 dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Akhirnya saya Donata Mahuse pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya. Dan nantinya di setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list. Kemudian di pukul 12 bakal ada doa Ratu Surga ya. Dan dilanjutkan dengan program santai siangnya yang akan kamu ditemani sama Kak Haidar nantinya hingga pukul 5 nanti. Dan tentunya di program Jaga Malam ada Kak Frankie ya yang bakal temenin kalian semua di program Jaga Malam, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Listen, brother. Look at where the fuck we are. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little proof.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu Islami.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, di hari Jumat ya Teman-teman Pro 2 yang baru melaksanakan sholat Jumat ya Teman-teman Pro 2, buat kamu semua nih yang melaksanakan sholat Jumat ya Teman-teman Pro 2, selamat hari Jumat dan juga semangat Jumat berkah Teman-teman Pro 2. Dan di hari Jumat ini di tanggal 14 Agustus 2026 Haidar bakal nemenin kamu nih Teman-teman Pro 2 di santai siang, nemenin makan siang kamu yang siapa mungkin ya Teman-teman Pro 2 yang hari yang sekarang tuh lagi makan siang nih. Makan siang apa Teman-teman Pro 2 di siang hari ini? Dan juga buat kamu Teman-teman Pro 2 yang mungkin udah masuk kerja ya, tetap semangat, semangat lagi, semangat terus sampai sampai hari berakhir Teman-teman Pro 2. Karena abis itu libur 3 hari ya Teman-teman Pro 2 sampai hari Senin di tanggal 17 nanti nih. Dan Teman-teman Pro 2 di santai siang seperti biasa, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner, UMKM sama olahraga nih sampai jam 3 nanti Teman-teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang mau ditemenin dengan lagu favorit kamu, lagu-lagu terbaik yang udah kamu pilih Teman-teman Pro 2, boleh banget langsung aja kirim ke kita di request ya Teman-teman Pro 2, langsung ke WhatsApp di 082148994964. Dan selama 1 jam ke depan, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dan juga UMKM. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Dan di sini Tong Produ makanan yang bisa bertahan dengan sampai beribu-ribu tahun ya Tong Produ itu tuh madu. Jadi peneliti tuh nemuin nih madu yang diperkirakan udah berusia sekitar 3000 tahun nih Tong Produ di dalam wadah yang kekubur di dekat pemakaman Mesir kuno. Jadi wadah ini tuh ditemukan dan juga dibuka sama arkeolog pada abad ke-20. Dan menariknya nih Tong Produ, madu di dalamnya itu tuh masih ditemukan dalam kondisi yang relatif baik. Dan kira-kira apa sih Tong Produ yang ngebuat kalau misalkan madu itu tuh bisa bertahan lama? Jadi buat madu itu tuh kan punya sifat alami yang membuatnya tidak mudah rusak nih. Karena madu matang itu punya kadar air yang sangat rendah. Umumnya sekitar 17-18% aja. Jadi di kondisi minim air nih ngebuat bakteri itu tuh susah untuk berkembang. Bakteri, jamur itu susah buat berkembang di madu nih Tong Produ karena kadar airnya lebih dikit. Jadi mikroorganisme itu kan membutuhkan air buat tumbuh dan juga berkembang biak. Dan yang kedua, madu itu punya kadar gula yang sangat tinggi. Jadi kondisinya itu ngebuat tekanan osmotik yang membuat mikroorganisme itu kesulitan bertahan hidup juga nih Tong Produ. Dan madu juga bersifat asam ya. Jadi tingkat asamnya itu tuh umumnya berada pada pH sekitar 3,2-4,5. Jadi lingkungan asam ini tuh bisa menghambat juga pertumbuhan dari banyak jenis bakteri. Dan ada proses alami juga nih yang terjadi pada saat lebah mengolah madunya di Tong Produ. Jadi ada enzim glukose oksidase yang dapat menghasilkan asam glukonat dan juga hidrogen peroksida. Senyawa hidrogen ini tuh memiliki aktivitas antimikroba yang juga ikut ngebantu menjaga madu biar tetap awet. Jadi bukan berarti kalau misalkan madu itu tuh benar-benar kebal terhadap kerusakan ya Tong Produ. Tapi kondisi penyimpanan itu juga tetap berpengaruh nih. Tetapi kondisi kombinasi kadar air yang rendah, terus gula yang tinggi, sifat asamnya, dan senyawa antimikroba yang ada di dalam madu di Tong Produ itu tuh punya daya tahan yang luar biasa. Dan di tahun 2003 nih ada arkeolog yang menemukan residu yang diidentifikasi sebagai madu nih di wadah keramik di Georgia Tong Produ. Dan temuan ini itu diperkirakan udah berusia sekitar 5.500 tahun nih. Jadi kalau selama ini ya Tong Produ, madu itu cuma dikenal sebagai pemanis alami aja, ternyata ya makanan ini juga punya kemampuan untuk bertahan hidup yang luar biasa. Bukan bertahan hidup sih, bertahan yang luar biasa ya. Sampai ribuan tahun dan masih relatif baik kondisinya itu, wah banget ya Tong Produ. Dan buat kamu sendiri teman Produ, biasanya nih kalau misalkan kamu makan madu atau menyimpan madu nih, kira-kira kamu taruhnya di mana teman Produ? Apakah di kulkas atau cuma dibiarin di atas meja aja nih? Kirim teman Produ jawabannya ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan kalau misalkan teman Produ ada yang mau request lagu juga boleh banget langsung ke sana aja ya teman Produ. Nanti Haider puterin untuk lagunya dan Haider tungguin sampai jam 3 sore nanti. Selain itu, Tong Produ masih ada lagi info tentang kuliner nih, di mana Indonesia tuh masuk ke 5 besar negara penghasil kopi di dunia. Nih, kira-kira sebanyak apa ya Tong Produ yang Indonesia produksi untuk penghasil kopi bisa menjadi 5 besar negara penghasil kopi di dunia. Setelah ini bakal ada bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Produ RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kembali lagi sama Pro 2 di Santai Siang dan masih bareng sama Haidar di sini. Dan sama Pro 2 kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih, di mana Indonesia kan masuk nih ke 5 besar negara penghasil kopi dunia nih. Kalau misalkan ngomong kopi ya, sama Pro 2, Indonesia juga kan bukan cuma terkenal karena punya banyak jenis kopi khasnya aja, tapi Indonesia juga masuk nih sama Pro 2 dalam daftar 5 negara besar termasuk penghasil kopi terbesar di dunia. Jadi itu berdasarkan data yang dikutip dari Visual Capitalis per 2 Agustus 2026 nih. Ya, Brazil itu berada di posisi pertama dengan produksi sekitar 63 juta karung biji kopi. Dan satu karungnya itu berisi 60 kg nih tuan Pro 2. Dan di posisi kedua ada Vietnam dengan produksi sekitar 31,8 juta karung. Dan di posisi ketiga ada Kolombia dengan 12,5 juta karung. Nah, buat Indonesia tuan Pro 2, itu tuh ada berada di posisi keempat dengan produksi sekitar 12,4 juta karung biji kopi atau setara sekitar 7% nih dari produksi kopi dunia. Ya, produksi kopi Indonesia itu tuh didominasi sama jenis Robusta dengan porsinya itu sekitar 91% nih, sementara Arabica itu berada di kisaran 9%an. Dan Indonesia juga ya punya sejumlah kopi yang udah dikenal di pasar dunia nih. Sebut aja ada kopi Gayo, Toraja, kopi Luwak, dan di sini juga ada kopi ini ya, Tom Pro 2 ya. Kopi yang di sini biasanya apa sih? Haider juga masih belum ini banget ya, Tom Pro 2. Sementara itu di posisi kelima itu ada ditempati sama Ethiopia dengan produksi sekitar 11,6 juta karung. Jadi berbeda dengan Indonesia dan Vietnam ya. Kopi di Ethiopia itu tuh lebih banyak didominasi sama jenis Arabica. Dan Brazil sendiri itu masih jadi raja produksi kopi dunia nih, karena negara ini tuan Pro 2 menghasilkan sekitar 35% dari total produksi global. Dan sebagian besarnya itu diproduksi merupakan kopi Arabica, terutama dari wilayah Minas Gerais. Dan Vietnam itu berada di posisi kedua dengan dominasi Robusta yang mencapai sekitar 95% dari produksinya. Jadi jenis kopi ini tuh banyak banget ya tuan Pro 2, dipakai untuk kopi instan, terus campuran espresso, sampai berbagai produk kopi komersial nih. Jadi buat kamu nih tuan Pro 2 yang setiap hari gitu kan gak bisa lepas banget nih dari kopi, ternyata nih ada cerita panjang di balik biji kopi yang sampai ke cangkir kita nih. Dan yang pasti Indonesia punya posisi penting nih dalam peta produksi kopi dunia, karena berhasil bertengger ya tuan Pro 2 di peringkat keempat dari 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Kalau kamu sendiri tuan Pro 2, biasanya mengkonsumsi kopi atau minum kopi itu biasa minum yang kopi instan atau harus nge-green dulu tuan Pro 2 dengan proses panjang? Dan kopi apa yang paling kamu suka diminum di pagi hari, siang atau malam, dan berapa kali tuan Pro 2 biasanya? Kalau Haidar sendiri sih biasanya biar lebih gampang ya tuan Pro 2, biasanya minum kopi instan sih. Tapi emang Haidar juga lebih suka kalau misalkan itu tuh jenisnya espresso. Kalau misalkan datang ke kafe gitu kan, atau mungkin sambil nongkrong-nongkrong gitu, biasa misalnya espresso atau enggak cappuccino atau Tomo Pro 2, antara dua itulah. Kalau misalnya Tomo Pro 2, biasanya temen kamu mesen apa di kafe atau jenis kopi apa yang paling kamu suka? Kirim aja Tomo Pro 2 ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain Tomo Pro 2, di jam 2 sampai jam 3 Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Jadi jangan kemana-mana ya Tomo Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Pro. Oke, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatikan kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan baik lagi Tompro 2 di Santai Siang, dan masih bersama Haidar di siang hari ini. Kali ini Tompro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih. Ya ini Tompro 2, info pertama nih ya. Ini tuh datang dari dunia tenis nih Tompro 2. Jadi Ben Shelton tuh kembali menjadi juara Canadian Open 2026 setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Brandon Nakashima di partai final Jumat di tanggal 14 Agustus 2026 nih. Jadi Shelton tuh menang 2 set langsung ya dengan skor 6-3 dan juga 7-6 atau 7-4 pada tie breaknya. Dan kemenangan ini tuh ngebuat Shelton jadi petenis putra pertama sejak Rafael Nadal yang mampu mempertahankan gelar Canadian Open secara beruntun tuh Pro 2. Jadi karena Nadal juga sebelumnya itu pernah melakukan pencapaian ya di tahun 2018 dan juga 2019. Dan yang menarik nih Tom Pro 2, Shelton itu menyelesaikan seluruh turnamen tanpa kehilangan satu set pun. Jadi catatan serupa itu terakhir kali dicapai sama Novak Djokovic sekitar satu dekade lalu setelah sebelumnya Ivan Lendl melakukan pada 1987. Dan di laga final, Shelton tuh tampil solid banget nih lewat servisnya. Jadi dia tuh mencatat 7 ace dan memenangkan 86% poin dari servis pertama yang dilakukan. Ya pada set pertama, Shelton tuh langsung mengambil kendali lewat pukulan forehand kerasnya. Nakashima memberikan perlawanan lebih ketat pada set kedua sampai pertandingan harus ditentukan melalui tie break. Dan Shelton berhasil menjaga ya Tom Pro 2 untuk momen-momen penting gitu. Setelah unggul lewat mini break, dia langsung nutup pertandingan itu lewat pukulan forehand yang keras banget nih. Dan melaju tepat menyusuri garis. Dan Shelton mengatakan kalau misalkan keberhasilannya itu tuh menyelesaikan turnamen tanpa kehilangan set, itu tuh menjadi bukti kerja keras dan juga ketangguhan mental yang dia bangun sepanjang musim ini. Sementara itu nih Tompro 2, buat Nakashima itu memberikan apresiasi atas performa Shelton dan juga menyebutkan kalau misalkan mempertahankan gelar dari Canadian Open itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan bagi Shelton sendiri, gelar ini itu jadi trofi keempatnya nih sepanjang musim 2026. Dan saat ini, Tompro 2, Shelton itu petenis berusia 23 tahun menempati peringkat 10 dunia. Setelah performa impresif ya di Montreal nih Tompro 2, Shelton sekarang tuh mulai dipandang sebagai salah satu pemain yang harus diperhatiin nih menjelang US Open 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung di akhir Agustus ini. Dan satu hal yang masih diburu Shelton itu adalah gelar Grand Slam pertamanya. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu dari dunia tenis. Dan setelah ini kita masuk ke dunia sepak bola nih, ke lapangan hijau teman Pro 2, di mana Enzo Maresca menargetkan gelar bersama Manchester City karena dia baru masuk ya teman Pro 2 ya. Kira-kira akan seperti apa nih City yang akan dibawakan sama Enzo Maresca? Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Kita kembali lagi Teman Pro 2 di Santai Siang, dan kita masuk di info terakhir ya Teman Pro 2 dari dunia olahraga nih. Jadi Enzo Maresca nih menarikkan gelar bersama Manchester City. Karena musim baru dimulai ya Teman Pro 2, mau dimulai gitu, dan Manchester City itu punya target besar bersama pelatih barunya nih, Enzo Maresca. Jadi Maresca tuh mengaku optimis untuk menghadapi musim 2026-2027. Jadi dia menegaskan nih target utamanya itu membawa City memenangkan gelar dan juga bersaing di setiap kompetisi yang diikuti. Dan Maresca juga ngomong tentang dirinya itu memahami besarnya ekspektasi ya kepada saat bergabung dengan klub seperti Man City ini. Karena menurut Maresca sendiri, target yang harus diperjuangkan itu adalah memenangkan pertandingan, terus meraih trofi, dan juga terus bersaing di papan atas nih. Dan menariknya nih Teman Pro 2, Maresca itu bukan sosok baru di lingkungan Manchester City. Jadi dia juga pernah bekerja di klub ini sebagai kepala pelatih Elite Development Squad sebelum menjadi bagian dari tim pelatih senior Pep Guardiola. Dan sekarang setelah menggantikan Guardiola pada awal musim panas, Maresca mengaku kalau suasana di klub itu terasa seperti kembali ke rumah lagi. Jadi dia nyebutin juga sebagian besar orang yang bekerja di balik layar itu masih sama. Meskipun sekitar 80% squad Manchester City itu telah berubah dibandingkan masa sebelumnya. Dan Maresca langsung menghadapi ujian pertama ya pada saat bareng-bareng sama City nih di laga Community Shield di 2026. Jadi Manchester City itu dijadwalkan akan menghadapi Arsenal di Stadion Principality di Cardiff pada hari Minggu 16 Agustus 2026 nanti. Ini 2 hari lagi ya Teman Pro 2. Dan menjelang laga ini, para pemain City itu udah menjalani sesi latihan intensif di hadapan para penggemarnya. Dan mereka juga udah nyempetin diri nih berinteraksi dengan supporter buat foto dan juga memberikan tanda tangan. Dan pada saat ditanya nih seperti apa ukuran kesuksesan bagi Maresca, Maresca nih ngasih jawaban yang cukup jelas, memenangkan beberapa gelar. Jadi Maresca juga berharap Manchester City itu bisa berada dalam posisi untuk menikmati keberhasilan tersebut di akhir musim ini. Dan musim 2026-2027 akan menjadi awal era baru dari Manchester City. Setelah bertahun-tahun berada di bawah Pep Guardiola, dan sekarang Enzo Maresca itu mendapat tantangan besar untuk membawa City kembali berburu banyak trofi. Selamat ya buat Enzo Maresca, sudah di hire gitu kan, sudah diambil menjadi pelatih dari Manchester City. Kita tunggu kira-kira Manchester City di bawah Enzo Maresca akan seperti apa nih Teman Pro 2 di musim 2026-2027 nanti. Dan Teman Pro 2, itu tadi info olahraga yang Haider bawain buat kamu semua. Setelah ini Santai Siang selesai dulu di tanggal 14 Agustus ya Teman Pro 2. Nanti di jam 3 kita akan mendengarkan sama-sama doa kerahiman ilahi, dan juga dilanjut di info Pro 2. Dan Haider juga masih bakal balik lagi di sore ceria nanti Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roge, teman terbaik kamu.

0: Santai siap.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 14 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Sugino SKM MKes Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mengatakan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu program yang diperkuat adalah pelayanan kesehatan bergerak dengan konsep mendatangi langsung masyarakat. Sugino menjelaskan, pelayanan kesehatan bergerak melibatkan tim yang terdiri dari berbagai tenaga kesehatan. Tim tersebut tidak hanya melibatkan dokter, tetapi juga perawat, bidan, tenaga sanitasi, tenaga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta tenaga terkait lainnya. Sugino mengatakan program tersebut juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Menurut Sugino, pemerintah kabupaten memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan wilayah dan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan. Info kedua. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI terkait efektivitas manajemen aset tahun 2024 hingga semester pertama 2025. Di samping hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Ketua DPR Papua Selatan Heribertus S. Silubun dalam sambutannya menyampaikan, laporan hasil pemeriksaan BPKRI merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan LHP BPKRI atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 sampai dengan semester pertama 2025 telah diserahkan secara resmi kepada DPR Papua Selatan di kantor perwakilan BPKRI Papua Selatan di Jayapura pada 19 Januari 2026. Sementara itu, LHP BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 telah diserahkan kepada DPR Papua Selatan dalam rapat paripurna pada 18 Juni 2026. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, DPR Papua Selatan telah membentuk panitia khusus atau pansus untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas berbagai temuan dan rekomendasi BPKRI. Info ketiga. Bupati Merauke Yosep Ladip Gabze mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Merauke maknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk menghormati perjuangan para pendahulu sekaligus mengisi kemerdekaan dengan semangat dan daya juang yang tinggi pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Bupati mengatakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan yang panjang bangsa Indonesia hingga kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Menurutnya, generasi saat ini merupakan penerus perjuangan para pendahulu yang perlu memaknai kemerdekaan dengan bijak melalui peran masing-masing. Bupati mengatakan, semangat perjuangan dapat diwujudkan dengan bekerja secara baik serta menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Yosep Ladip Gabze juga menekankan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam seluruh bidang pembangunan di Kabupaten Merauke. Menurutnya, pembangunan harus dilaksanakan tanpa memandang suku maupun agama dengan melibatkan seluruh masyarakat secara seimbang serta memberikan ruang bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan ingin berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Merauke. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, saya Haidar, terima kasih.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Randes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoyo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946.

0: Wah, hebat kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana kak?
1: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter, biar bisa rawat ibu juga kan.
2: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu, cari uang.
3: Tapi pak...
4: Mira, Mira.

0: Mar Mira, tolong ibu ya nak, bawa ibu ke teras depan.
1: Iya bu.
0: Mira, kamu kan sudah mau lulus SMA. Kamu rencananya mau kuliah atau gimana nak?
1: Iya bu, Mira mau kuliah. Mira pengen kejar cita-cita Mira bu. Mira mau jadi dokter, biar bisa rawat ibu terus.
2: Mira, Mira, tolong layan itu, orang belanja. Bapak ada potong daging pesanan orang.
3: Iya, Pak.
1: Dek, mau beli apa ya, Dek?
3: Saya mau beli beras, telur, sama minyak goreng, Kak. Ada?
1: Oh, iya. Bentar ya.
3: Loh, kok Kak Mira nggak sekolah? Kok jaga warung sih, Kak?
1: Sekolah, Dek. Cuma baru selesai ujian. Lagi nunggu kelulusan.
3: Wah, hebat, Kak. Rencana kakak mau lanjut kuliah di mana, Kak?
1: Kakak sih mau lanjut kuliah kedokteran, Dek. Cita-cita kakak kan mau jadi dokter. Biar bisa rawat ibu juga, kan?
2: Apa? Dokter? Kayak punya uang banyak saja kamu. Lihat nih, keadaan lagi susah gini, mau jadi dokter. Jaga warung saja kamu. Cari uang.
0: Tapi, Pak...

0: Keadaan keluarga yang kian sulit dan tekanan dari orang tua membuat harapan Mira pupus. Hatinya hancur berkeping-keping, tak tersisa.
1: Anak-anak, kini tiba waktunya pengumuman hasil kelulusan. Dan selamat kalian semua dinyatakan lulus. Oh iya, ada kabar baik untuk kalian. Jadi, pemerintah daerah kita saat ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk program beasiswa beberapa jurusan. Salah satunya adalah kedokteran. Biaya kuliah dan uang saku semuanya akan ditanggung. Nah, tes beasiswanya akan dilaksanakan 2 bulan lagi loh. Jadi untuk kalian ya anak-anak, kalian yang berminat bisa segera daftar dan belajar. Ingat ya anak-anak.
0: Mengetahui ada beasiswa kedokteran, senyum Mira kembali lebar. Dirinya kembali optimis. Dalam kesunyian, Mira belajar dan berdoa dengan sungguh untuk menggapai cita-citanya.
2: Mira, menyimpan dan tutup warung sudah. Mari pulang. Jangan lupa ya, bawa sayur dan telur untuk makan di rumah malam ini.
3: Iya, Pak.
4: Mira, Mira, tolong buatkan Bapak kopi ya, Nak. Jangan lupa gulanya sedikit saja.

0: Kenapa sih kamu kekes sekali untuk kuliah kedokteran? Biayanya kan mahal dan lama. Kamu tahu sendiri kan, ibu kamu sakit. Kita sisa uang. Warung juga sudah jarang orang belanja. Kamu jadi anak kok tidak prihatin sama orang tua?
1: Bukan begitu, Pak. Ini Mira tes untuk beasiswa kedokteran. Jadi uang kuliah dan akomodasi selama Mira kuliah nanti ditanggung, Pak. Jadi Mira tidak bayar uang kuliah lagi.
0: Lalu, ibu kamu bagaimana? Siapa yang mau rawat? Adik kamu saja baru lulus SMP.
1: Tapi, Pak, Mira kuliah dokter juga biar bisa rawat ibu, Pak. Biar bisa sembuhkan ibu dan beri kehidupan yang layak buat keluarga kita, Pak. Tolong mengerti, Pak.
0: Sudahlah, Mira. Tidak usah kamu ikut-ikut kuliah itu. Kamu jaga warung saja. Cari uang untuk adik kamu dan ibu kamu. Kita ini miskin, Mira. Uang lebih penting.
1: Sudah, Pak. Sudah. Jangan berdebat lagi, Pak. Ibu bisa bantu Bapak jaga warung. Ibu sudah baikkan. Biarkan Mira kejar cita-citanya Mira ya, Pak. Mira, pergilah nak. Kejar cita-citamu.
2: Dengan restu dan doa seorang ibu, Mira mantap mengikuti tes beasiswa kedokteran di Universitas Indonesia, dan ia menyelesaikannya.

0: Dokter, dokter Mira, tolong lihat bapak saya. Kakinya bengkak dan tidak kunjung sembuh.
1: Oh iya bu, mari masuk biar saya periksa dulu keadaan bapak.
2: Wah, Kak Mira sudah jadi dokter sekarang. Dokter Mira, tolong periksa hati aku dong. Kok rasanya deg-degan ya tiap lihat kamu.
1: Ah Rara, bisa saja kamu.
0: Mira, Mira anakku, ibu bangga sekali sama kamu nak. Tuhan sangat baik untuk kita nak.
3: Ibu, Mira sayang sekali sama ibu. Hidup lebih lama ya bu. Mira akan rawat ibu dan juga bahagiakan ibu.
4: Milikilah cita-cita setinggi langit dan sekuat tekad. Berusahalah dengan sungguh dan menawarlah lewat doa. Maka Sang Pencipta akan berpihak pada kesuksesan kita. Demikian drama radio produksi RRI Nabire dengan judul Setinggi Langit, Sekuat Tekad. Penulis naskah Dwi Masani, editing Abjan Adam. Pemain Mira diperankan oleh Suci Ramadhani. Rara diperankan oleh Nur Febriana. Ibu diperankan oleh Mega Febriani. Bapak diperankan oleh Immanuel Samberi. Guru diperankan oleh Aisyah Aprilia Bako. Warga diperankan oleh Erika Yohanes. Narator Dwi Masani. Sampai jumpa.

0: tokoh kemerdekaan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia adalah keturunan Jawa Bugis dan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ketika menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi kepemudaan seperti Jong Jawa dan juga Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Ahmad Subarjo juga pernah menjadi utusan Indonesia bersama dengan Muhammad Atta pada konferensi antarbangsa, yaitu Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia juga Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Semasa remaja, Subarjo sekolah di Holger Berger School, Jakarta, setara dengan sekolah menengah atas. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in Directorate yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan juga diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: hiburan lagu-lagu nasional.
1: Satu Nusa,
2: Satu Bangsa,
3: Satu Bahasa.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria
1: di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2, selamat sore. Kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Aida, teman Pro 2 di sore hari ini. Semoga aja ya di hari Jumat ini teman Pro 2, di jam 4 ini, di 4 lewat 4 ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu sedang dalam perjalanan pulang sambil ngedengerin Pro 2 RR Merauke di mobil mungkin, atau di motor ya teman Pro 2. Atau mungkin jalan kaki nih sambil lari sore juga ya teman Pro 2, dengerin Pro 2 gitu. Semoga aja hari ini berjalan dengan lancar teman Pro 2, segala hal yang dilakukan hari ini terselesaikan, dan juga tetap semangat ya teman Pro 2 di sore hari ini. Karena Eder di Pro 2 RR Merauke di sore ceria bakal ngebawain kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya di sore hari ini teman Pro 2. Dan info yang bakal Eder bawain tuh akan seputar film ya teman Pro 2, dan juga lagu-lagu nih. Jadi salah satu infonya itu adalah tentang Reza Arab nih yang menguji kemampuan dirinya lewat film Harusnya Horor. Dan juga ada BTS nih Tom Pro 2 yang akan melakukan World Tour Arirang Tom Pro 2 dan di Jakarta di akhir 2026 nanti. Dan info selanjutnya itu ada DXS 17 yang merilis One sebagai anthem resmi tim e-sport League of Legends dari T1. Menarik-menarik banget ya teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan infonya. Jadi jangan diganti channel, jangan ganti frekuensi teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke. Dan buat kamu semua nih, kalau misalkan ada yang mau diputerin lagunya di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan setelah ini Haider bakal ngebawain kamu info tentang filmnya Tom Pro 2, di mana Reza Arab akan menguji kemampuan dirinya nih lewat film Harusnya Horor. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Sore Ceria.
1: Sembilan koma empat megahertz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kali ini Hadir bakal ngebawain kamu satu info di teman Pro 2 dari dunia perfilman Indonesia nih, di mana Reza Arab kan resmi menjalani debut nih sebagai saudara lewat film komedi horor dengan judul Harusnya Horor nih. Dan film itu dijadwalkan akan tayang di bioskop ya teman Pro 2 di tanggal 20 Agustus 2026 nanti. Dan di proyek perdananya ini, Arab tuh punya dua tujuan utama nih. Selain pengen nguji dirinya sendiri nih di balik kamera, dia juga pengen membuka kesempatan buat temen-temennya di Triple X Clan ya Tom Pro 2 buat mengembangkan potensi di dunia seni peran, di dunia acting nih Tom Pro 2. Dan Arab juga berharap gitu kan kalau misalkan filmnya itu bisa mendapatkan respon positif dari kamu-kamu yang nonton nih. Dan dia juga mengaku puas nih kalau misalkan ngelihat penampilan dari Triple X Clan dan juga para-para pemain di proses produksi dari film Harusnya Horor ini. Dan menariknya Tom Pro 2, sebagian besar dari pemeran film ini itu kan pendatang baru gitu kan. Tapi ini Arab tuh nilai kalau misalkan seluruh pemain itu tuh bisa memberikan penampilan terbaik selama menjalani proses syutingnya. Karena menurut dia, kesempatan ini tuh bukan cuma soal acting aja, tapi juga keinginan dari para pemain untuk bisa mengeksplorasi karakternya sekaligus juga mendapatkan pengalaman baru gitu Tom Pro 2, bekerja bersama tim baru dan juga ini tuh di sebuah produksi film yang lumayan besar gitu ya Tom Pro 2. Dan bagi para anggota dari Triple X Clan yang terlibat nih, proyeknya itu jadi ruang buat mengasah kemampuan dan juga mengenal lebih jauh proses kerja di industri perfilman nih Tom Pro 2. Dan kira-kira apakah nih dari Harusnya Horor nih Tom Pro 2 akan memenuhi ekspektasi dari para penggemar atau seperti apa? Nanti kita tunggu ya Tom Pro 2 di tanggal 20 Agustus 2026 nanti. Dan ditanya nih, kalau misalkan Arab ditanya apakah bakal ada film Harusnya Horor kedua, untuk saat ini tuh Arab belum bisa memastikan. Jadi dia lebih milih buat nunggu kira-kira respon penonton terhadap Harusnya Horor ini tuh seperti apa sebelum menentukan langkah berikutnya. Ya kita tunggu aja ya Tom Pro 2, kira-kira apa hasil eksperimen Arab nih di dunia film lewat debut perdananya ini. Jadi buat Tom Pro 2, boleh banget nih dimasukin ke watchlist nanti di tanggal 20 Agustus ya Tom Pro 2. Ditonton di bioskop-bioskop terdekat. Dan itu dia info pertama yang Haider bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini Haider bakal balik lagi buat ngasih kamu info tentang BTS yang menggelar World Tour Arirang di Jakarta pada akhir 2026 ini. Kita kira seperti apa? Jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria.
1: 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sore Ceria, teman Pro 2, bareng sama Haidar. Dan buat kamu para ARMY, teman Pro 2, ada kabar-kabar yang ditunggu nih buat kamu yang suka banget sama BTS ya. BTS tuh bakal kembali menyapa nih, teman Pro 2, para ARMY di tanah air lewat rangkaian BTS World Tour Arirang nih, teman Pro 2. Dan Jakarta tuh akan masuk ya jadi salah satu kota tujuan nih dalam tour dunia ini. Jadi konser BTS itu tuh dijadwalkan akan digelar di tanggal 26, 27 sama 29 Desember 2026 di Gelora Bung Karno Senayan di Jakarta nih, teman Pro 2. Nah, Jakarta juga jadi salah satu dari 8 kota di kawasan Asia Pasifik nih, teman Pro 2, yang masuk dalam rangkaian tur Arirang ini. Jadi kota lainnya itu ada di Kaohsiung, ada di Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Hong Kong dan juga Manila nih. Dan secara keseluruhan, BTS World Tour dari Arirang itu dijadwalkan akan mencakup dari 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar, teman Pro 2. Karena udah kelihatan banget ya, BTS tuh balik gitu kan, dan balik ke panggung global di tanggal 21 Maret kemarin itu di Seoul, itu gede banget, teman Pro 2. Mencatatkan lebih dari 18,4 juta penonton secara daring nih, teman Pro 2. Jadi gede banget ya, gak kebayang kalau misalkan di Indonesia itu bakal segede apa dan bakal sepadet apa nanti di Gelora Bung Karno. Dan buat kehadiran BTS juga gitu ya, teman Pro 2, di Indonesia itu dinilai nih bisa memberikan dampak lebih luas lagi kepada pariwisata. Data visa menunjukkan perjalanan internasional nih lewat Korea Selatan gitu kan meningkat nih, teman Pro 2, lebih dari 25% pada pekan penyelenggaraan konsernya. Sementara untuk pengeluaran wisatawan itu naik sekitar 20% dibandingkan rata-rata mingguannya, teman Pro 2. Yang artinya nih, konser musik berskala besar seperti tour BTS itu bukan cuma soal panggung aja, tapi juga bisa menggerakkan sektor pariwisata dan juga ekonomi yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih ARMY Indonesia, siap-siap aja, BTS tuh bakal balik lagi ke Jakarta di Desember 2026 lewat BTS World Tour Arirang. Jangan sampai ketinggalan buat war tiketnya ya, teman Pro 2 ya, karena itu pasti berebut banget tuh. Sampai ada nih, teman Pro 2, kalau misalkan Haidar dengar-dengar dari cerita teman Haidar sendiri gitu ya, itu tuh biasanya sampai nyewa warnet nih, teman Pro 2, buat membeli war tiket ini. Kira-kira bakal saya bawa apa ya, teman Pro 2, buat para ARMY dan juga para fans dari BTS. Akan war tiketnya seperti apa buat kamu sendiri, teman Pro 2? Apakah kamu pernah mencoba atau pernah melakukan war tiket nih? Kira-kira keseruan apa yang bisa kamu kasih ke Haidar di, teman Pro 2, di sore hari ini? Oke, teman Pro 2. Setelah ini masih ada lagi info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Tapi sebelum masuk ke sana, Haidar bakal ngemuterin dulu lagunya dari BTS yang Hooligan dari album Arirang, teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng ya. Let's check it out.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Thank you very kindly.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Kita kembali lagi Tompro 2 di sore ceria dan masih bareng sama Haidar di sore hari ini Tompro 2. Dan kali ini ada info nih Tompro 2 dari K-pop lagi. Dimana nih K-pop dan e-sport itu kembali nih Tompro 2 berkolaborasi unik. Jadi ada dua vokal dari Seventeen nih, DXS yang beranggotakan DK dan juga Sungkwan ya Tompro 2, yang resmi merilis lagu berjudul One nih. Jadi lagu ini tuh bukan sekedar rilisan baru aja, tapi buat lagu One ini ya Tompro 2, ini tuh bakal jadi anthem resmi dari T1 atau Telekom One dari LoL, game League of Legends ya Tompro 2 ya. Dan salah satu tim juga, tim e-sport yang ternama di dunia asal Korea Selatan. Ya ini tuh dari Spotify ya Tompro 2 yang mengumumkan kalau misalkan perilisan lagu ini tuh di tanggal 13 Agustus 2026, di kemarin nih hari Kamis di Seoul. Dan kolaborasi ini tuh jadi bagian dari program Spotify Singles, sekaligus juga mempertemukan nih komunitas musik dan juga gaming lewat satu karya khusus. Jadi lagu One ini tuh ngebawain pesan nih tentang kepercayaan dan juga solidaritas. Ya lagu One ini tuh menggambarkan ya Tompro 2 semangat buat tetap melangkah bersama, terutama pada saat kita menghadapi keraguan dan juga ketidakpastian. Buat lagu One ini sendiri, ini tuh produksi lagu yang melibatkan founder dari Pledis Entertainment, Sang Suhan, bersama dengan Spotify sebagai produsernya. Jadi komposisinya juga dikerjakan sama Nico Young, Ditur, dan juga Nick Waff di Tompro 2. Dan kolaborasi ini tuh jadi sejarah baru nih bagi Spotify Singles. Dan untuk pertama kalinya, program ini tuh sudah berjalan nih ya sejak 2016, menghadirkan lagu yang dibuat khusus buat sebuah tim e-sport. Dan perilisan lagu One ini juga dikemas nih dengan kampanye teaser yang cukup unik nih Tompro 2. Jadi Spotify itu ngebuat videonya itu tuh bergaya dokumentari yang menampilkan cerita fiktif dari T1 yang melakukan debut sebagai grup K-pop. Dan ceritanya itu berlanjut dengan kemunculan DXS yang ngebuat suasana itu semakin ramai di MV-nya Tompro 2 ya. Dan kampanye itu memancing perbincangan nih di kalangan penggemar Seventeen dan juga T1. Dan gak cuma berhenti di perilisan lagu aja, tapi DXS itu tuh dijadwalkan akan membawakan One secara langsung di acara T1 Homeground di Seoul di hari Jumat 14 Agustus. Di hari ini Tompro 2. Sementara untuk video penampilan live ini tuh bakal dirilis di Spotify di akhir Agustus nanti. Jadi buat kamu nih penggemar T1 dan juga Seventeen, itu bisa ditonton ya Tompro 2 karena ini di seluruh dunia di app-nya. Kemungkinan itu Tompro 2 ya, buat kamu penggemar dari Seventeen, dari Telekom One ya, lagu One itu bisa jadi soundtrack baru nih buat kamu untuk menambah lagi semangat kompetisi dan juga dukungan kepada tim kesayangan kamu. Dan itu tadi Tompro 2 info yang Haidar bawain di sore ceria kali ini. Dan nanti di jam 5 lewat 41 menit itu Tompro 2, kita akan mendengarkan sama-sama azan maghrib dulu ya buat wilayah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Tompro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di sore hari ini. So stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Sore ceria di Produa FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
3: Hah, ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Sore ceria.

Teman Pro 2, berakhir sudah perjumpaan kita di sore hari ini. Teman Pro 2, thank you banget yang udah mendengarkan ya, yang udah request, yang udah salam-salam juga. Teman Pro 2, thank you banget. Dan kamu setelah ini di jam 5 lewat 41 nih, kita bakal mendengarkan doa, bukan doa, azan maghrib ya Teman Pro 2. Azan maghrib dulu untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya untuk umat muslim. Jangan lupa untuk sholat maghrib ya Teman Pro 2 ya, jangan sampai ketinggalan. Dan setelah itu di jam 6 nanti kamu bakal denger hitlist dulu Teman Pro 2. Setelah itu dilanjut di jaga malam bareng kakak Frankie sampai jam 12 malam nanti, memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga info sudah disiapkan oleh kakak Frankie. Dan thank you banget Teman Pro 2 sekali lagi buat temenin Haidar. Dan sorry ceria selesai sampai saat ini. Thank you banget and have a good day. Bye-bye.

حي على الصلاة.

memiliki ilmu sarwa yang sempurna. Dunia sambah yang didirikan. Dunilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan. Dengan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat. Pangkat yang terpuji sebagaimana

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
7: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: depan.
1: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Selamat malam teman Pro 2, salam jumpa. Saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Sugino, SKM MKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mengatakan, pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu program yang diperkuat adalah pelayanan kesehatan bergerak dengan konsep mendatangi langsung masyarakat. Sugino menjelaskan pelayanan kesehatan bergerak melibatkan tim yang terdiri dari berbagai tenaga kesehatan. Tim tersebut tidak hanya melibatkan dokter, tetapi juga perawat, bidan, dan tenaga sanitasi, tenaga gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta tenaga terkait lainnya. Sugino mengatakan program tersebut juga dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Menurut Sugino, pemerintah kabupaten memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan wilayah dan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan. Selain bergerak, pemerintah juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas transportasi seperti speedboat dan ambulans disiapkan untuk mendukung pelayanan maupun evakuasi pasien di wilayah yang sulit dijangkau. Pemanfaatan teknologi kesehatan juga terus dikembangkan, salah satunya melalui telemedicine yang dapat digunakan untuk konsultasi serta mendukung pemeriksaan tertentu termasuk pelayanan USG. Sugino menegaskan upaya tersebut dilakukan agar masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat di wilayah yang memiliki akses lebih mudah. Pemenuhan tenaga kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di Papua Selatan. Untuk rumah sakit, standar pelayanan mencakup 7 spesialis dasar. Saat ini terdapat 8 rumah sakit di wilayah Papua Selatan, termasuk 4 rumah sakit umum daerah, namun masih terdapat rumah sakit yang belum memenuhi kecukupan tenaga dokter spesialis sesuai standar. Pemenuhan tenaga spesialis dan pemerataan pelayanan kesehatan di Papua Selatan.

Info berikutnya. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Merauke mengimbau masyarakat memperhatikan jarak aman saat memasang bendera dan umbul-umbul menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan dalam apel siaga dan gelar pasukan serta peralatan PLN UP3 Merauke. Pada Jumat pagi tadi, manajer PLN UP3 Merauke, Rahel Monica Rumbewas, mengatakan pemasangan atribut kemerdekaan di sekitar jaringan listrik perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan gangguan terhadap sistem kelistrikan. PLN juga telah mengingatkan masyarakat agar pemasangan umbul-umbul dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan berada jauh dari jaringan listrik. Menurut Rahel, potensi gangguan terhadap jaringan listrik menjadi salah satu hal yang diantisipasi PLN selama momentum perayaan kemerdekaan. Karena itu PLN melakukan mitigasi dan pengawasan terhadap sistem kelistrikan yang berada di wilayah kerjanya. Rahel Rumbewas menambahkan, masyarakat diharapkan turut berperan menjaga keamanan jaringan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Langkah tersebut penting agar rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat berlangsung tanpa gangguan pasokan listrik. PLN UP3 Merauke memastikan peralatan kerja dari setiap mitra maupun pihak terkait telah memenuhi standar dan siap digunakan apabila dibutuhkan. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat selama peringatan kemerdekaan. PLN mengajak masyarakat tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga ikut menjaga keselamatan dan keandalan kelistrikan di lingkungan masing-masing. Dengan perhatian bersama terhadap jaringan listrik, potensi gangguan maupun pemadaman dapat diminimalkan. Saya Kakak Franky, sekian info Pro 2.

0: Ben terbaik kamu.
1: Pro

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

0: Nita, kamu berpulang, nak?
1: Udah tahu, nanya lagi, aneh deh.
0: Ibu hanya ingin menyambutmu, nak. Kamu kan sudah seharian kerja. Ibu kesepian di rumah sendiri.
1: Jadi mau ibu, aku gak kerja gitu. Terus aku harus bersama ibu 1x24 jam gitu. Ibu mikir dong, kalau aku gak kerja, kita mau makan apa, bu? Makan angin, yang ada malah makan hati.
0: Astagfirullah, nak. Ibu tidak bermaksud seperti itu. Ibu senang kok kamu kerja.
1: Ya iyalah senang. Mana ada anak yang mau biayain hidup ibu tirinya. Enak ya jadi ibu.

0: Hidup gini amat sih, kerja di rumah, kerja di kantor, parah banget kehidupanku. Di usia yang harusnya have fun sama temen-temen, malah harus kerja, ngurusin rumah, ngurusin ibu tiri yang buta lagi. Hah, lengkap sudah penderitaanku.
1: Nit, kamu lagi cuci piring ya?
0: Untung telinga ibu masih bagus ya, jadi bisa tahu aku lagi cuci piring.
1: Kamu sudah sarapan, nak?
0: Aku sarapannya di kantor saja. Itu, di meja udah ada bubur. Hari ini aku gak masak lauk. Ibu makan aja apa yang ada.
1: Iya.
2: Dita, laporan macam apa ini? Kamu pikir perusahaan kita ini main-main?
0: Maaf, Pak. Saya lagi banyak pikiran.
2: Nita, kamu digaji untuk bekerja, bukan untuk mengeluh. Ngerti?

0: yang aku punya.
1: Maaf nak, sekali lagi ibu mohon maaf.
0: Tidak, kali ini aku gak bakalan maafin ibu. Malam ini juga ibu angkat kaki dari rumahku. Aku gak mau tinggal sama ibu tiri buta kayak ibu.
1: Nak,
0: aku benci.
1: Jangan nak, ibu mohon nak. Jangan usir ibu. Ibu tidak tahu harus kemana.
0: Aku cuma anak tiri ya. Aku gak punya kewajiban merawat ibu. Sana ibu pergi, cari keluarga ibu. Tempat ibu bukan di sini. Pergi.
1: Ya Allah.
0: Seminggu tanpa ibu tiri buta bikin aku lebih happy. Kerjaan di rumah beres, di kantor juga beres. Memang ya, perempuan tua buta itu sangat merepotkan.
2: Wah, kayaknya lagi seneng nih.
0: Biasa aja kok.
2: Tapi bener kan, aku perhatikan seminggu ini kamu semangat banget kerjanya.
0: Iya Angel, aku jadi semangat kerja lagi setelah ibu tiriku minggat dari rumah.
2: Minggat? Bukannya beliau gak bisa melihat, kok bisa minggat sih?
0: Entahlah, mungkin dia udah sadar diri kali kalau selama ini dia hanya merepotkan anak tirinya ini.
2: Iya, walaupun minggat, tapi kamu harus cari, kasihan kan ibu kamu.
0: Ih, bukan ibu aku kali, kan cuma ibu tiri, biarin aja, mungkin udah diambil sama keluarganya kali.
2: Ya, semoga aja gitu. Tapi Nit, kamu perhatiin gak belakangan ini Pak Bos telah terus ke kantor, gak kayak biasanya?
0: Iya ya, mana sikapnya berubah drastis, jadi baik. Bos killer kita udah insaf kayaknya.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, pagi Pak.
3: Yang lain mana?
2: Lagi ke kantin, Pak.
3: Oh ya sudah. Nanti kalian berdua tolong bagikan makanan ini kepada seluruh karyawan ya.
2: Ada acara selamatan ya, Pak? Atau kita menang tender?
3: Bukan. Ini hanya bentuk rasa syukur saya. Karena beberapa hari lalu, saya bertemu seorang yang sudah lama saya cari.
2: Cinta lama, Pak?
3: Bukan, dia kakak saya. Orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Tanpa dia, saya tidak akan jadi seperti sekarang.
2: Wah, Bapak beruntung bisa bertemu dengan kakak Bapak. Tapi kasihan Nita, dia baru saja ditinggal ibu tirinya.
0: Ih Angel, apaan sih?
3: Oh ya, saya turut berduka ya Nit. Memang kehilangan orang-orang yang kita cintai itu berat rasanya. Saya sampai sekarang masih memendam rasa penyesalan karena dulu pernah bersikap kasar kepada kakak saya.
2: Memangnya apa yang bos lakukan saat itu?
3: Waktu itu, kakak ingin mendonorkan matanya untuk seorang anak perempuan hanya karena anak itu mirip dengan anaknya yang telah meninggal. Saya marah besar dan akhirnya saya merantau. Setelah saya kembali ke kampung, saya mendengar kalau kakak saya sudah menikah dengan ayah dari anak buta itu. Dan sedihnya, kakak telah mendonorkan matanya karena kasihan ayah anak itu kemudian menikahinya. Mereka pergi jauh dari kampung. Bertahun-tahun saya mencarinya, tapi Tuhan memang maha adil. Kami bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Dia diusir anak tirinya. Dia terlantung-lantung di jalan. Untung Tuhan mempertemukan kami. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi.
2: Wah, ada ya orang yang sebaik itu, yang rela mendonorkan matanya untuk orang lain. Tapi kok si anak tiri itu malah gak tahu diri?
0: Jadi, kakaknya Pak Bos buta ya?
2: Iya. Ibu tiri kamu juga buta kan? Jangan-jangan...
0: Ah, gak mungkin. Jangan ngawur deh kamu, Angel.
2: Tapi, bukannya kamu pernah cerita kalau dulu kamu juga buta dan ada orang yang mendonorkan matanya?
0: Tapi gak mungkin pendonornya ibu tiriku.
3: Maaf ya, karena saya tidak bisa ke kantor hari ini, jadi kalian harus lembur di rumah saya.
2: Santai aja, Pak. Iya, Ganit?
0: Iya, gak masalah, Pak.
4: Dani, ada tamu ya?
3: Iya, Kak. Ini ada karyawan aku.
4: Ibu, Nita? Itu suara Nita, kan? Dani, ini ada kakak. Nita pasti datang jemput ibu, ya kan? Ayo, ayo nak, kita pulang.
3: Jadi, anak tiri yang mengusir kakak adalah Nita, Kak?
4: Bukan begitu, Dani. Nita pasti hilaf waktu itu.
3: Kamu memang tidak tahu berterima kasih, Nita. Ibu tiri yang kamu usir ini adalah orang yang membuat kamu bisa melihat dunia. Dia rela seumur hidupnya dalam kegelapan hanya karena anak yang tidak tahu diri seperti kamu.
0: Maafkan Nita, Bu. Nita gak tahu kalau ibulah yang mendonorkan mata untuk Nita.
1: Gak apa-apa, Nita.

0: ngapain ini tak pikir? Ibu sudah mengguna-gunai ayah sampai ayah mau menikahi ibu. Makanya Nita benci sama ibu. Ternyata Nita salah, Bu. Ampuni Nita, Bu. Maafin iya, Nita.
1: Iya, Nak. Ibu maafin kamu. Kamu sudah ibu anggap anak kandung ibu sendiri.
0: Maafin Nita, Bu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Pro 2, salam jumpa. Kita di program Jaga Malam. Untuk saat ini saya Kakak Franky menemani kalian semuanya. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Semoga bahagia dan menyenangkannya untuk kebersamaan kita di hari ini. Selamat bergabung ya bagi kamu yang baru stay tune di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Ataupun juga dari tadi, thank you ya. Baik yang lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga kamu yang lagi nyimak ya siaran kita melalui jalur FM kita ya, radio terestrial atau konvensional kita, aplikasi 96.4 MHz. Oke, baik. Oke, seperti biasa ya teman Pro 2, Jumat malam kita akan awali Jaga Malam informasi dari dunia kesehatan. Ini informasi baik dari Menteri PPPA, di mana Menteri PPPA dorong tindak lanjut cek kesehatan gratis anak. Wow. Kayak gimana info ini teman Pro 2 yang merupakan bagian dari pelayanan pemerintah. Oke, nantinya kita bakal kasih tahu ke kamu. Informasi dari dunia kesehatan.

Iya, di mana teman Pro 2 Menkes Budi ini mengatakan bahwa satu sehat integrasikan data kesehatan dan kependudukan. Jangan kemana-mana, nantinya kita bakal bagikan ke kamu di info kesehatan di santai di Jaga Malam sampai jam 9. Bersama saya Kakak Frankie, stay tune di Pro 2.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
2: Nio.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Lanjut lagi jaga malam teman Pro 2, kita ke informasi dari dunia kesehatan di mana Menteri PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ariba Fauzi ini mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak tidak terhenti pada pemeriksaan. Menurutnya hasil pemeriksaannya itu perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan langkah penanganan yang tepat agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak. Jadi dikatakan oleh Menteri Ariba bahwa pihaknya mendorong kolaborasi agar pemeriksaan kesehatan anak memberikan manfaat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pemeriksaan semata. Karena langkah ini penting ya untuk memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan yang tepat bagi anak. Ia mengatakan Kementerian PPPA akan mengoptimalkan pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA di berbagai daerah untuk memperkuat literasi kesehatan keluarga. Dan edukasi tersebut mencakup pemeriksaan secara berkala, penerapan gizi seimbang, serta pengasuhan positif yang berbasis pada hak anak. Ariva juga mendorong ya keterlibatan forum anak dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada teman sebaya. Jadi forum anak dikatakan dapat menjalankan peran sebagai pelopor dan pelopor atau 2P. Pelapor dan pelopor ya maksudnya, menjalankan peran sebagai pelapor dan pelopor atau 2P sekaligus menjadi pendidik sebaya mengenai pentingnya CKG atau cek kesehatan gratis. Jadi program CKG atau cek kesehatan gratis diharapkan mampu ya mendengarkan dan mengakomodasi suara anak sebagai penerima manfaat dalam pelaksanaan layanan kesehatan. Pandangan anak dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan CKG ke depan. Ariva menilai pandangan anak ya dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan CKG khususnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Selain itu juga Kemen PPPA mendorong keterhubungan data kesehatan dengan sistem perlindungan anak untuk mendukung penanganan secara lebih holistik. Sementara itu Menteri Kesehatan ya Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan CKG ini penting ya untuk mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Jadi menurutnya kalau pemeriksaan itu harus disertai edukasi anak agar anak memahami kondisi kesehatannya serta mengetahui langkah yang perlu dilakukan setelah menerima hasil pemeriksaan. Menkes Budi menekankan temuan anemia pada anak perlu ditindaklanjuti melalui edukasi pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Edukasi tersebut ya diperlukan agar anak memahami manfaat tablet tambah darah dan mampu menjaga kondisi kesehatannya sejak dini gitu. Ya kan program pemeriksaan kesehatan gratis kan ada ya teman Pro 2 benar-benar dimanfaatkan, tapi kalau sudah diperiksa ya udah ada tindak lanjuti, jangan ada masalah ini ya dibiarin aja gitu. Tapi ada tindak lanjuti tentunya jatuhnya ke pengobatan agar tidak semakin parah. Oke, satu info ya teman Pro 2 yang sudah Kakak Franky tambahkan lagi menemani kebersamaan kita semuanya di jaga malam-malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di mana Menteri Kesehatan mengatakan satu sehat integrasikan data kesehatan dan kependudukan. Nantinya bakal kita kasih tahu ntar. Jadi jangan kemana-mana. Bersama saya Kakak Franky tetap di jaga malam di sesi atau info kita info kesehatan.

0: belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Saya Kakak Franky, masih di Jaga Malam. Info kesehatan berikutnya nih teman Pro 2, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah ini akan terus memperkuat digitalisasi data kesehatan melalui platform Satu Sehat. Menkes Budi mengatakan Satu Sehat dikembangkan dari Peduli Lindungi untuk mendata kesehatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19 saat itu. Nah, dikatakan bahwa pertama kali itu dipakai waktu zamannya COVID. Karena beliau benar-benar minta ini seperti apa gitu, datanya benar-benar paling mana. Dan akhirnya ia mengatakan mereka membuat aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Dan menurut Budi, data Peduli Lindungi berkembang menjadi Satu Sehat untuk mengintegrasikan berbagai data kesehatan masyarakat secara digital. Ia mengatakan seluruh data vaksinasi kini telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam platform Satu Sehat. Budi mengatakan digitalisasi perizinan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pan-RB. Digitalisasi mencakup STR dan SIP dari dokter ya, untuk mempermudah proses administrasi secara elektronik. Dan Menteri Budi mengatakan perbedaan pencatatan selama ini terjadi antara data imunisasi, kelahiran ibu dan anak, hingga data kependudukan. Jadi Budi berharap integrasi data menghasilkan basis kelahiran akurat untuk mendukung perencanaan program kesehatan ibu dan anak secara tepat. Gitu. Jadi kalau dulu eranya COVID yang ada namanya Peduli Lindungi ya, itu nanti diubah menjadi platform Satu Sehat. Jadi terintegrasi data kependudukan dengan data kesehatan kita, teman Pro 2. Gitu. Gimana nih menurut kamu, bestie? Oke, satu info kesehatan lagi ya teman Pro 2. Yang sudah Kak Franky tambahkan lagi menemani suasana kita semuanya di hari ini. Jangan kemana-mana, stay on terus, lagu-lagu keren juga masih hadir menemani kalian semuanya.

Terima kasih yang masih setia terus ya di Pro 2 teman terbaik kamu. Berbagai informasi dari dunia kesehatan sudah kita hadirkan. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Menemani kalian semuanya nantinya di Jaga Malam akan kembali di jam 10. Dan 10 nanti ya selesai program Music Live Chat. Karena di jam 9 nanti seperti biasa obrolan bersama musisi ya. Musisi tanah air dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan secara network ke Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam ini nantinya bakal ada obrolan bareng Martin Wiguna. Nantinya dipandu oleh Kak Edit dan Kak Elan di jam 9 nanti. Oke, kamu juga bisa simak di YouTube RRI Jakarta Official. Saya Kakak Franky, nantinya bakal kembali menemani kalian semuanya teman Pro 2 di jam 10 Jaga Malam ya. Seusai Music Live Chat atau MLC, jadi jangan kemana-mana. Tetap pantengin terus ya 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, ya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Gila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Luar biasa.
1: Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes sih.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua. Tentang
0: betul.
1: Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Oh. Jadi dulu ada TK mini Pakasur, lu sama Bukasur nih berarti?
2: Iya.
1: Oh gokil, itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong. Salah.
1: Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Bukasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila, gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet.
1: Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu, kecil banget berarti?
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar rock itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya. Nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya, benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois, benar.
0: Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik. Kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan. Gitu. Dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang. Sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih.
0: Oke.
1: okay, asik okay. juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Nah, pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah itu.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Berangkat
2: lah nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, "Aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu."
1: Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, Bro.
1: Nyesek banget.
0: Jadi
1: setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
1: Udah gue move on.
2: Iya kan? Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah enggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu, ceweknya

0: balik udah pakai cincin ini batu kafe cincin.
1: Salah bukan. Cincin salah.
0: Bacan doko. Kau pakai cincin, pakai cincin.
1: Ya kan enggak bukan cincin itu maksudnya.
0: Dikasih SBY.
1: Pakai ini cincin Thanos.
0: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya bisa dibilang sebenarnya ini general ya, enggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini enggak sih, Bang?
2: Benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya. Mm-mm. Pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
0: Benar.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat enggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka. Kan suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
1: Benar sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
1: Gitu. Kan? Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan?
2: Kayak kata anak Gen Z ya.
1: Iya.
2: Cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia.
0: Lagi zaman tuh manusia-manusia
1: sedang
0: bingung.
1: Sedang marak terjadi.
0: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya, Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan, kayak aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama, Bang, tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
0: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
0: gitu. Pecah gitu kan. Iya benar.
1: Iya sih.
0: Oh, iya sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya ya.
1: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: Lo buru-buru nembak.
1: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau
1: itu dia orangnya. Bener.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
1: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
0: Kalau jujur tapi nanti gimana, Bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
0: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan, ya lo nggak mungkin dong,
0: nggak mungkin,
2: nikung kan,
0: waktunya nggak bagus,
2: iya waktunya nggak bagus. Nah lo nunggu momennya, kalau dia nggak putus-putus nasib.
1: Nah itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
0: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak gue nggak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang ya itu yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
0: Oh.
2: Yang mereka alamin ya banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
0: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
1: betul,
0: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, gak boleh.
1: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita
0: benar
1: suka sama seseorang.
0: Benar-benar.
1: Setuju
0: gue, Bang.

0: Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Pengen
2: kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yoi. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat bang Pak Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan nggak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Yeah, Hawa ya, udah you, bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Baru cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke.
2: Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
0: Kita
2: bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke, kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
0: Rata-rata.
2: Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang senang intro, yeah, sama yeah, di tengah jujur ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa, yeah, kan.
2: Iya, yeah, yeah, gitu. Yeah. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel, hmm, gitu kan?
1: Oh, gitu. Di lagu ini nggak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh. Gitu.
2: Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen, yes, 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya, karena enggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung, jadi gue bisa minum dulu kalau
0: itu nafas dulu nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya gitu caranya memang, gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya, yes, ya, bareng sama Bang Martin dan betul, katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau di endorse mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya dokter cinta gitu ya. Dokcin ya.
2: Dokcin ya. Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita Friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produ seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh iya juga ya,
2: cewek bisa duluan kalau sekarang
1: bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener,
2: gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah itu
0: bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

menemani di suasana malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Kalian yang masih tetap setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat bergabung juga ya buat kamu teman Pro 2 yang baru dengerin siaran kita ya. Saya Kakak Franky temenin kalian semuanya di suasana malam hari ini ya, malam Sabtu ya. Oke. Tapi ada juga nih beberapa rangkaian acara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 ya, kemerdekaan RI di kapsul waktu ya atau depan kantor Bupati Merauke. Dan malam hari ini sudah merupakan hari pertama ya pameran UMKM dan juga panggung hiburan ya teman Pro 2. Jadi kamu pun juga nantinya bisa ke kapsul waktu ya. Oke, dan jangan lupa juga pergi dan pulang, ingat waktu dan juga keselamatan itu pun juga tetap dijaga. Dan kita juga masyarakat Merauke, mari kita boleh menciptakan momen menjelang 17 Agustus dengan suasana yang aman dan nyaman ya, seperti itu. Oke, dan kita punya informasi teman Pro 2 yang udah Kakak siapin ya untuk kalian semuanya.

Apakah kamu sedang mengalami yang namanya batuk atau flu nih teman Pro2 ya, yang terjadi di saat-saat kemarau? Nah ini tentunya kita pun juga harus bisa waspada, bukan berarti saat hujan saja kita bisa batuk atau flu. Tetapi ternyata musim kemarau juga bisa menyebabkan yang namanya flu. Nah, terlihat juga kasus batuk, pilek, dan demam ini ternyata tetap meningkat meskipun musim kemarau. Dan keluhan ini disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Ya, virus penyebab meliputi influenza, kemudian RSV, COVID-19, dengan aktivitas yang lebih rendah dan gejala meliputi demam, batuk, pilek, ada juga sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Nah, ini ada Dr. Suci Nurika Viza, seorang praktisi kesehatan yang mengatakan bahwa peningkatan kasus dipengaruhi ya oleh perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dan kontak di sekolah maupun juga perkantoran menurutnya juga bisa mempercepat virus pernafasan tersebut. Jadi daya tahan tubuh bisa menurun akibat kurang istirahat, stres, dan pola makan yang kurang baik. Ini ikut meningkatkan risiko infeksi. Masyarakat berisiko tinggi ini harus segera berobat ya bila mengalami gejala berat. Tanda bahaya meliputi demam lebih dari 3 hari, sesak nafas, dan penurunan kesadaran. Pencegahan penurunan dilakukan ya teman dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker saat sakit. Jadi kalau merasa sakit, batuk atau bersin ya kasarnya gini, tahu dirilah pakai masker lah gitu biar nggak ke orang lain ya. Karena kan tertularnya mudah ya, makanya pakai masker. Nah bukan karena COVID ya, tapi memang SOP-nya gitu ya, SOP untuk kita jaga diri dan jaga diri orang lain juga agar tidak terkena. Jadi masyarakat dianjurkan juga untuk istirahat yang cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Seperti anak-anak juga ya, dianjurkan melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Kayak ada vaksin influenza, ini juga dapat dipertimbangkan bagi orang dewasa, terutama kelompok beresiko. Iya. Dokter Suci juga menyampaikan batuk, pilek, dan demam itu tidak boleh dianggap sepele. Gitu. Jadi berdasarkan pemantauan global, pada minggu ke-29 tahun 2026, aktivitas virus pernafasan ini masih didominasi pada pola musiman. Ya, jadi tingkat positif influenza global ini tetap di bawah 10% dan aktivitas SARS-CoV-2 tetap rendah. Di belahan bumi selatan sendiri teman, tingkat positif influenza ini mencapai sekitar 15% di wilayah tertentu. Sementara itu tingkat positif RSV juga dilaporkan tetap rendah secara global. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia juga menegaskan belum ditemukan virus pernafasan baru penyebab wabah global. WHO tetap mendorong penguatan surveillance influenza, RSV, dan SARS-CoV-2 untuk di seluruh negara. Oke, jadi musim kemarau teman Pro2, jaga diri kita, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan juga agar kita juga yang kena batuk, kena flu, ya jangan sampai kita sembarang batuk pakai masker ya, agar droplet kita atau air liur kita tuh tidak tersebar ya, kalau yang lainnya yang sehat kan bisa kena juga ya. Karena musim kemarau ini juga menjadi peluang untuk kita kena penyakit seperti itu. Apalagi untuk kamu yang ada di daerah-daerah yang mudah terbakar hutan gitu, kayak gitu kan. Itu juga bisa kena ISPA ya teman Pro2 ya, jangan sampai. Oke, okay? Semoga info ini mengedukasikan kita semua ya dalam menghadapi musim kemarau.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Jaga malam.

Masih menemani ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke yang disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, kantor LPP RRI Merauke. Saya Kakak Franky masih temenin semuanya. Tentunya di malam Sabtu ya. Kalau ngomong malam Sabtu sih tidak terasa ya teman Pro 2 ya. Waktu berlalu cepat, hari pun juga demikian. Udah besok udah weekend atau malam minggu. Tapi kita juga nantinya sudah tidak terasa ada di 17 Agustus ya, menjadi hari kemerdekaan. Semoga kita juga nantinya bakal merdeka. Merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari koruptor, merdeka dari stunting. Itu yang kita harapkan ya teman Pro 2. Oke, tentunya masih menemani kalian semuanya yang lagi nongkrong di Warkop New Rahmat. Buat teman-teman ya di NR Coffee di Jalan Erma Susana, buat Kak Ical owner ya, dan juga buat Kak Heri, Poli, juga buat Meli, oke. Dan Kak Linda, Chef, iya. Dan semua juga yang ada di Warkop New Rahmat ya di Jalan Erma Susana, juga dari Studio Pro 2 RRI. Kakak Franky ucapin selamat beraktivitas ya. Semoga menyenangkan untuk setiap seruputan kopi yang disajikan ya, dan juga dinikmatin oleh para customer ataupun juga yang ada di toko-toko, kios-kios yang ada di warung-warung kaki lima juga. Selamat beraktivitas buat kalian semuanya yang nantinya akan ke pasar malam juga, baik malam ini atau besok malam minggu. Kita ngingatin, jaga keselamatan, jaga keamanan, jangan sampai dompet, handphonenya nanti taruhnya nggak hati-hati ya, gitu kan. Sehingga semuanya boleh aman-aman saja ya teman Pro 2. Kita berharap tidak ada kejahatan, tapi kita pun juga harus mengantisipasi kejahatan tidak terjadi pada diri kita. Karena pencegahan untuk diri sendiri lebih bagus untuk memberikan peluang, agar memberikan peluang kepada tindakan-tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi. Yang terjadinya bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Wih, siap. Kayak kata-katanya siapa ya? Oke, teman Pro 2, lagu-lagu keren ya masih kita hadirkan ya, menemani kalian semuanya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, saya Kakak Franky di Jaga Malam.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Jaga malam.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 jaga malam akan kita sudahi. Tapi Kak Frankie ingatin ya, jangan lupa sebelum tidur, jendela pintu rumah, pintu kos kamu, jendelanya diperiksa, pastikan dalam keadaan terkunci ya. Dan juga barang-barang elektronik yang sudah tidak digunakan, udah dalam keadaan off. Selain itu juga, kamu yang belum pulang jangan semakin larut ya. Pastikan dalam keadaan aman, nyaman, dan harus putar jauh. Gak apa-apa kan kalau jalan pulangnya. Yang penting itu jalan yang terang, jalan yang aman ya. Utamakan keselamatan. Demikian pun juga kamu, teman Pro 2 yang lagi bertugas di pos-pos penjagaan, di Satgas, TNI Polri, Security, di mana saja ya. Selamat bertugas, tapi tetap utamakan juga keselamatan ya dalam bekerja. Dan Pro 2 RRI Merauke masih siaran mengudara sampai jam 12 malam ya, kita tutup siaran. Setelah ini ada lagu-lagu keren dan sekitar setengah 12 nanti ada, malam ini ada drama radio. Dan besok jam 5 pagi kita sudah mulai siaran lagi. Ketemu saya Kakak Frankie besok ya, teman Pro 2 di santai siang dan sore ceria. Terima kasih buat semuanya, jadi malam yang nyaman untuk istirahat kamu. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 di 96.4 MHz untuk jalur FM kita di radio teritorial atau konvensional, ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel, mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di hari ini, nyampein makasih. Salam sehat untuk semuanya dan dadah bye-bye.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambaksari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Kalau aku cerna maksud kau, rupanya Sebi itu memang tidak tahu nama kau, Sebi.
1: Kota, kota, kota. Ayo, macam macam jalur kota. Macam macam jalur kota kah?
2: Walah, sepi toh. Mana harus buru-buru lagi.
1: Mbak, kota kah?
2: Iya, kota. Sepi toh.
1: Iya, saya Sepi. Mbak ini siapa? Kenapa tahu nama saya?
2: Loh, maksudnya masih piye toh?
1: Maksud mbak, sebut sapu nama tahu dari mana?
2: Waduh, mumet aku. Mas ini bicara apa toh? Saya ndak ngerti. Lah, ini kok sepi yo? Waduh, jam berapa nih berangkat kalau belum ada penumpang? Walah, walah.
1: Nah, itu mbak sebut sapu nama.
2: Wes, wes, mumet aku mas. Saya bilang sepi.
1: Mbak, mbak. Ayo, kota, kota. Pace, mace, mbak, mas. Ayo ikut sepi aja. Dijamin perjalanan terasa sepi. Kota, kota. Mari, kota, kota.

0: Sepi! Sepi! Kemana nih Pak Sepi? Dipanggil-panggil pun dari tadi. Sepi! Sepi! Oi, Sepi! Oi, Sepi!
1: Aduh, siapa lagi tuh? Panggil-panggil bikin ribut saja. Iya, sabar-sabar.
0: Yang kemana ya Sepi ini? Ini gedor-gedor dari tadi tak dijawab pula. Hei Sepi,
1: saya di kamar mandi bang, lagi mandi. Terus ada apa Bang Tigor? Bang Tigor surapi mau kemana nih?
0: Kayak gini

0: Igor.
1: Ayolah, Sepi. Tak kuat hatiku berlama-lama di sini. Ayolah. Cepat. Ayo.
2: Oke, Bang.
3: Alhamdulillah. Jualan hari ini habis terjual. Sudah sore ya? Sebaiknya saya pulang. Perjalanannya jauh ke kampung. Pasti nanti kemalaman lagi.
4: Itu kan Mbak yang waktu itu toh. Dia mau gimana?
2: Mbak.
3: Ya Gusti, sopo iki? Manggil-manggil gak jelas gitu.
2: Mbak yang waktu itu di terminal sebelah sana toh?
3: Iya, emang kenapa? Sampean ki sopo sih? Manggil-manggil gak jelas.
2: Mbak. Saya ini terambil maksud jahat sama Mbak. Tadi itu saya lagi cari penumpang, makanya saya panggil Mbak. Siapa tahu Mbak mau pulang ke kampung, kan bisa saya antar.
3: Iya, saya memang lagi butuh tumpangan. Tapi, sampean ki sopo toh? Sok kenal sok dekat ngono.
2: Nah, ini nih. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, pasti terbayang-bayang.
3: Ya Gusti, terbayang-bayang ngopone toh? Kamu kok suka bikin saya kesel toh? Minggir.
2: Mbak kamu kemana?
3: Bodoh amat, aku ikut yang lain aja.
2: Aduh, rejeki lari lagi. Tapi saya salah apa sama Mbak itu? Saya hanya ingin bersikap ramah, tapi dicurigai yang bukan-bukan. Sepi, memang senasib.
1: Sepi, yang kenapanya si Sepi ini? Urung kali muka aku tengok. Udah macam ban kempe saya.
2: Sepi, malam Bang Tigor. Saya masuk dulu ya.
1: Tunggu dulu. Kau pulang narik kok mukamu kusut kali. Ayo. Buang dulu lelahnya Sepi. Jangan dibawa masuk ke rumah, bahaya.
2: Bagaimana sama buang rasa marah ini Bang?
1: Udah, kau duduk dulu sini. Sekarang kau cerita sama Bang Tigor. Kau kenapa, ha?
2: Begini Bang, kau tahu. Tadi ada penumpang ibu-ibu satu bikin saya kesal sekali.
1: Lah, macam mana kau ini Sepi? Penumpang itu pembawa rezeki. Kalau kau marahi penumpang, sama saya kau tolak rezeki. Macam mana ya kau ini? Yang santai lah kau Sepi.
2: Itu sudah Bang, saya sudah berusaha bersikap baik, tapi selalu saja saya yang disalahkan kalau berhadapan dengan penumpang yang satu ini.
1: Masalahnya apa? Dari tadi, kadangnya kau jelaskan masalahnya sama aku.
2: Begini Bang, ibu-ibu itu mau naik taksi, tapi katanya Sepi. Saya bilang ibu kenal saya dari mana, terus ibunya marah-marah. Katanya sampean siapa toh, so kenal, so dekat. Emosi saya Bang, emosi.
1: Jadi itu masalahnya. Sepi. Kalau aku cerna maksud kau, rupanya Sepi itu memang tidak tahu nama kau, Sepi.
2: Maksudnya apa, Bang Tigor? Buktinya, ibu itu sebut sapu nama, Sepi. Ya memang sapu nama Sepi, toh.
1: Ah, sudah. Besok Bang Tigor ikut ke pangkalan, biar Bang Tigor dengar sendiri maksud ibu itu manggil Sepi. Ya? Kau istirahat saya dulu. Capek kali kau kutengok. Besok aja kita urus masalah kau itu. Yang gampangnya itu. Ah.
2: Oke Bang. Saya mandi dulu ya Bang.
1: Iya. Sepi kau buat gaduh. Kenapa namanya gak diganti gembira aja?

0: Kota-kota, jalur kota, mace-mace, mas bang, kota-kota, kota-kota, jalur kota, adek, kota kah, bang, oi, kota.
1: Nah, itu dia, si Sepi.
0: Bang Tigor, sini bang, kota-kota.
1: Jadi di sini rupanya kau, mana penumpang?

0: Kenapa sepi kali? Bah, gimana ya?
1: Itu bang, penumpangnya masih belanja, belum ada yang niat pulang jadi.
0: Jadi, mana ibu-ibu yang kesal sama kau? Tak kulihat ada perempuan di terminal ini. Mana dia?
2: Bang Tigor, ibu itu di belakang kita bang.
0: Eh, yang kenapa nyamuk kau? Ada daya kau kutengok. Ah, perempuan itu memang suka mengganggu. Kalau aku jadi kau, sudah ku kasih antam itu.
2: Bang, itu di belakang, bang.
0: Kenapa harus takut dengan perempuan? Ibu-ibunya apa lagi? Ah.
3: Oh, jadi sampean ini ayahnya supir ini. Saya ingatkan yo, tolong diajarkan anaknya sopan santun.
0: Bah, emang siapa kau?
3: Saya Sulastri. Dengar yo, saya itu kesel dengan anak sampean. Nggak tahu toto kromo kalau ngomong dengan orang yang lebih tua.
0: Memangnya apa yang dilakukan Sepi, Bu? Sebenarnya Sepi ini bukan anak saya, tapi tetangga saya, Bu.
3: Yo wes lah, terserah. Pokoknya dinasehati yo. Saya iku kesel sama tonggone sampean.
0: Begini, Bu. Seharusnya ibu itu tidak marah-marah sama Sepi. Dia anak baik, Bu. Tidak seperti yang ibu pikirkan.
3: Halah, baik opone. Hayo.
2: Ah, Bu Sulastri jangan salah paham. Saya anak baik-baik, ibu. Saya juga tidak bermaksud jahat sama ibu.
3: Oke. Kalau begitu, jelaskan sama saya. Maksud sampean waktu itu apa toh? Orang ngerti aku. Kesel aku lama-lama.
0: Begini, Bu. Sepertinya terjadi salah paham antara Sepi dan Bu Sulastri selama ini.
2: Betul itu, Bang Tigor.
0: Waktu ibu bilang Sepi, si Sepi, supir ini mengira ibu panggil namanya. Makanya Sepi merasa kalau ibu kenal sama dia. Padahal yang Bu Sulastri maksud, Sepi penumpang, bukan Sepi, si supir.
3: Walah, jadi ngono toh. Sepi itu nama sampean. Yo, berarti aku salah. Tak kira sampean mau berbuat jahat karo aku. Waduh, piye ki?
2: Berarti saya juga salah paham sama Bu Sulastri, Bang Tigor.
0: Iyalah, Sepi dan Bu Sulastri sama-sama salah paham. Nah, tapi sudahlah. Kalau sudah sama-sama mengerti di mana letak kesalahannya, sekarang tinggal saling minta maaf. Sepi harus hormati Bu Sulastri sebagai orang yang lebih tua.
2: Iya, Bang Tigor. Saya minta maaf, Bu Sulastri. Saya salah paham sama ibu.
3: Saya juga sama salahnya, Dek Sepi. Seharusnya saya yang berikan contoh yang baik sebagai orang tua. Tapi justru saya malah marah-marah tidak jelas kayak gini. Tapi syukurlah ada bapak ini.
0: Saya Tigor, Bu. Tetangganya si Sepi. Kalau saya cermati, ini hanya soal dialek daerah yang berbeda, sehingga diartikan juga berbeda. Tapi menurut saya, seharusnya kita bangga dan bersyukur. Kenapa? Karena jauh-jauhnya saya dari Sumatera merantau di Papua, dapat keluarga di perantauan. Bu Sulastri dari Jawa merantau juga di Papua. Ketemulah dengan si Sepi, anak muda yang baik hati.
3: Ya Gusti Allah, betul itu. Aku jadi sedih, Bang Tigor. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja pikiran kita yang membatasi hati kita untuk berbuat baik pada orang lain, Bang Tigor.
0: Betul sekali, Ibu. Saya setuju. Sebagai manusia, kita hanya bisa bersyukur dan hidup saling menghargai sebagai sesama anak bangsa. Benarkan, Ibu?
3: Iyo, benar, Bang Tigor. Lah, si Sepi kemana, toh? Sepi?
4: Kota.
3: Walah, si Sepi iki benar-benar pejuang rupiah, yo. Sepi, aku melu, Sepi.
0: Sepi itu anak muda pekerja keras. Seharusnya menjadi contoh buat generasi bangsa saat ini. Memanglah si Sepi ini, bah.

Demikian drama radio berjudul Sapu Nama Sepi, diperankan oleh Rudy Sianturi sebagai Tigo, Rida Yatul sebagai Ibu Sulastri. Sampai jumpa.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Dalam hidup, tidak jarang masalah datang silih berganti, yang kadang membuat kita mempertanyakan kasih Tuhan. Di sini iman seseorang ditantang. Apakah benar bahwa ia sungguh-sungguh beriman atau tidak? Atau sebaliknya? Kita bisa belajar dari iman seorang perempuan Kanaan. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan membawa problem, membawa masalah yang sedang dihadapinya. Anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun Yesus tampaknya tidak peduli. Ia justru semakin merendah. Ia kembali memohon belas kasih Yesus. Meski Yesus mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ia membenarkan kata-kata Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh-sungguh luar biasa iman perempuan ini. Namun beriman, hanya beriman tidaklah cukup. Masih harus dilengkapi dengan sikap rendah hati.

dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 15 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Panitia HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyiapkan pasar malam sebagai salah satu rangkaian kegiatan menyambut keperingatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 14 hingga tanggal 17 Agustus 2026 di kawasan kapsul waktu Merauke dengan melibatkan pelaku UMKM, perangkat daerah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta masyarakat. Anggota Seksi Hiburan dan Pasar Malam HUT RI ke-81 Kabupaten Merauke, Erik Rumlus, mengatakan kapasitas lokasi menjadi pertimbangan panitia dalam membatasi jumlah peserta UMKM yang berjualan. Selain pasar malam, kegiatan juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang menampilkan berbagai program dan hasil pembangunan di Kabupaten Merauke. Erik menjelaskan, pasar malam juga akan menghadirkan panggung hiburan yang mengutamakan keterlibatan seniman lokal, khususnya orang asli Papua. Sekitar 10 grup band dan 8 rapper telah mendaftar dengan komposisi penampil yang didominasi seniman OAP, dan selain itu akan ditampilkan tarian dari etnis Marin dan berbagai kesenian Nusantara. Menurutnya, pameran pembangunan juga akan melibatkan TNI, perangkat daerah, BUMN, perbankan, serta pelaku usaha OAP dan Nusantara. Masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan tanpa dipungut biaya, sementara para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas tempat berjualan secara gratis. Info kedua, ribuan warga memadati jalur lomba lari maraton yang digelar di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan yang berlangsung pada hari Kamis, mulai pukul 14 waktu Indonesia Timur itu diikuti oleh sekitar 430 peserta dari berbagai kalangan. Panitia telah menyiapkan pengamanan ketat agar seluruh rangkaian agar berjalan aman dan tertib. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Distrik Kurik, Maria Belekubun, Kapolsek Kurik, Ibda Widi Mulyono, para kepala kampung, personel Polsek Kurik, Babinsa, serta unsur terkait lainnya. Sebelum start, panitia menyampaikan aturan tegas kepada peserta, diantaranya kewajiban menggunakan nomor dada hingga garis finish. Peserta yang menggunakan kendaraan bermotor selama perlombaan dinyatakan gugur atau didiskualifikasi. Pada pukul 14.10 waktu Indonesia Timur, Kepala Distrik Kurik menyampaikan sambutan dan apresiasi kepada seluruh peserta. Ia mengingatkan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata untuk mengejar hadiah, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan serta mempererat kebersamaan di wilayah Distrik Kurik. Info ketiga, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Merauke menghimbau masyarakat memperhatikan jarak aman saat memasang bendera dan umbul-umbul menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Himbauan tersebut disampaikan pada apel siaga dan gelar pasukan serta peralatan PLN UP3 Merauke di Merauke hari Jumat 14 Agustus 2026. Manajer PLN UP3 Merauke, Rachel Monica Rumbewas, mengatakan pemasangan atribut kemerdekaan di sekitar jaringan listrik perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan gangguan terhadap sistem kelistrikan. PLN juga telah mengingatkan masyarakat agar pemasangan umbul-umbul dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan berada jauh dari jaringan listrik. Menurut Rahel, potensi gangguan terhadap jaringan listrik menjadi salah satu hal yang diantisipasi PLN selama momentum perayaan kemerdekaan. Oleh karena itu, PLN melakukan mitigasi dan pengawasan terhadap sistem kelistrikan yang berada di wilayah kerjanya. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini, saya Haidar, terima kasih.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Majemura mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat tegak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Padang.
2: Halo, halo, halo, teman Pro2. Selamat pagi. Semangat pagi, teman Pro2 di hari Sabtu. Nih ya, di tanggal 15 Agustus 2026. Dan di pagi hari ini teman Pro2, di pagi yang cerah gitu ya. Siapa tahu yang hari ini sedang di CFD teman Pro2. Sedang menikmati hari Sabtunya gitu kan, pembukaan di CFD di Merauke ini, di kapsul waktu ya teman Pro2. Buat kamu nih yang lagi jalan-jalan atau mungkin lagi olahraga juga, hari ini semangat terus teman Pro2, muterin kemana nih teman Pro2 hari ini. Dan di pagi hari ini di Spada, selamat pagi teman Pro2, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti teman Pro2 dengan memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga membawakan kamu info-info menarik nih pagi hari ini. Jadi buat kamu nih teman Pro2, semoga aja di hari yang cerah ini, di hari yang bahagia ini ya, di hari Sabtu, kamu diberikan kelancaran, diberikan kegampangan juga ya teman Pro2 untuk menjalani hari sampai nanti malam gitu kan, setelah sebelum tidur gitu, biar kita bisa melaksanakan hari ini dengan semangat pagi dan juga semangat terus sampai nanti malam. Dan teman Pro2, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah dulu nih ya, nanti setelah ini bakal Haidar bawain. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Kembali lagi Tom Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan masih di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2, bareng sama Haidar di pagi hari ini Tom Pro 2. Kali ini Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah nih yang pernah terjadi di tanggal 15 Agustus nih. Jadi buat kamu ya Tom Pro 2, di tanggal 15 Agustus ini itu menyimpan sejumlah peristiwa penting di berbagai belahan dunia nih buat kamu yang belum tahu ya. Ada momen bersejarah yang berkaitan sama Indonesia sampai peringatan kemerdekaan dan juga keagamaan nih Tom Pro 2. Yang pertama, di tanggal 15 Agustus 1945 itu jadi salah satu tanggal penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Jadi hari ini ya, di tanggal 15 itu tuh Kaisar Jepang Hirohito itu mengumumkan lewat radio nih kalau misalkan Jepang itu tuh menerima ketentuan penyerahan kepada Sekutu. Jadi peristiwa itu menandai berakhirnya kekuasaan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi kondisi ini menciptakan momentum nih bagi para tokoh pergerakan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Jadi dua hari setelahnya, di tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan juga Muhammad Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan di tanggal 15 Agustus juga, nih India memperingati hari kemerdekaannya. Jadi India merdeka dari kekuasaan Inggris di tanggal 15 Agustus 1947. Dan salah satu tradisinya ya Tom Pro 2 itu tuh pengibaran bendera dan juga pidato Perdana Menteri dari Red Fort, New Delhi. Dan hal yang sama juga di tanggal 15 Agustus itu menjadi hari penting bagi Korea Selatan. Melalui Gwangbokjeol atau Hari Pembebasan Nasional Korea. Jadi peringatan ini tuh menandai berakhirnya pendudukan Jepang di tanggal 15 Agustus 1945 nih. Jadi Gwangbokjeol itu punya makna yang berkaitan dengan kembalinya cahaya. Dan berikutnya ada dari Republik Kongo di tanggal 2 yang di tanggal 15 Agustusnya itu juga sama memperingati hari kemerdekaannya. Yang diperoleh setelah lepas ya tanggal 2 dari Prancis nih. Jadi akhirnya Republik Kongo memperoleh kemerdekaan di tanggal 15 Agustus 1960. Dan yang terakhir, di tanggal 15 Agustus juga itu diperingati umat Katolik sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, atau The Assumption of Mary. Jadi perayaan ini juga dikenal dalam tradisi gereja Ortodoks Timur nih dengan bentuk dan praktik liturgi yang berbeda. Jadi buat Tom Pro 2, di tanggal 15 Agustus ini itu bukan cuma menjadi tanggal peringatan kemerdekaan Indonesia aja ya Tom Pro 2, menjelang kemerdekaan Indonesia, tapi juga nyimpen berbagai banyak catatan sejarah nih dan juga tradisi-tradisi penting di seluruh dunia. Dari itu tadi Tom Pro 2 peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 15 Agustus. Setelah ini, Haider masih bakal ngebagiin kamu lagi nih info-info menarik. Dan buat kamu yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Haider juga mau ngucapin juga nih Tom Pro 2 buat kamu yang hari ini memperingati hari lahirnya gitu ya Tom Pro 2. Selamat ulang tahun. Semoga aja di umur yang baru ini bisa memberikan keberkahan lagi dan juga umur panjang ya Tom Pro 2. Dan yang pasti hal-hal yang pengen diselesaikan di tahun kemarin yang mungkin belum selesai bisa selesai di tahun ini. Amin. Oke Tom Pro 2, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

membuka Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kembali ke Tomo Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2 dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini Tomo Pro 2. Dan di hari Sabtu yang cerah ini kita nikmati gitu ya Tomo Pro 2 bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman. Mungkin teman-teman lagi ada di CFD mungkin hari ini Tomo Pro 2 kali ini gitu, lagi ngapain nih Tomo Pro 2, lagi muter-muter nyari apa? Biasanya kalau misalkan kamu nih datang ke CFD itu biasanya ngapain nih Tomo Pro 2? Tapi Tomo Pro 2 tahu enggak sih kalau misalkan CFD itu pertama kali dilakukan di mana? Jadi buat kamu nih ya Tomo Pro 2 ya, buat CFD ini tuh udah ada di tahun 1950-an nih Tomo Pro 2, dari Belanda dan juga Belgia. Jadi pada waktu itu tuh masyarakat itu tuh mulai merespon tingginya gitu kan penggunaan kendaraan dan juga berbagai persoalan di perkotaan. Dan gerakan ini juga nih terus berkembang di Eropa dan semakin populer nih di tahun 1990-an. Dan pada tahun 2000, Tomo Pro 2, konsep bebas kendaraan ini tuh turut jadi bagian dari European Mobility Week buat mendorong mobilitas yang lebih ramah lingkungan nih. Dan untuk di Indonesia sendiri, itu dari Jakarta nih Tomo Pro 2 yang menjadi salah satu pelopor dilaksanakannya CFD atau Car Free Day. Dan pelaksanaan pertamanya itu di tanggal 22 September 2001 nih. Dan konsepnya itu dilakuin ya, diikutin di berbagai kota ya, termasuk juga ya Tomo Pro 2 sekarang nih di Merauke. Tapi sekarang CFD itu bukan cuma soal jalanan yang gak ada kendaraan aja. Tapi kegiatan ini juga jadi ruang nih buat berolahraga gitu kan. Kumpul-kumpul sama komunitas, menikmati seni dan budaya nih, sekaligus mendukung pelaku usaha lokal atau UMKM-UMKM lokal nih Tomo Pro 2 yang ikut-ikut berjualan di stand-stand yang udah disediakan di CFD ini biasanya. Dan kalau misalkan di Medan nih Tomo Pro 2 misalnya ya, CFD itu tuh rutin digelar pada hari Minggu pagi di kawasan Lapangan Merdeka dan juga sekitarnya nih. Jadi warga memanfaatkan buat jogging, bersepeda, senam, sampai mengikuti berbagai kegiatan komunitas lainnya. Jadi CFD itu tuh bukan cuma sekedar lingkungan ya Tomo Pro 2 atau kawasan bebas kendaraan aja, tapi ini tuh bisa lebih dari itu. Jadi programnya itu ngebuka nih ruang publik biar masyarakat itu tuh bisa bergerak, bisa beraktivitas dan juga menikmati kota nih dengan cara yang lebih sehat dan juga ramah lingkungan. Kalau kamu Tomo Pro 2, kalau misalkan datang ke CFD, niat kamu utama tuh apa? Apakah berolahraga atau mungkin ngabisin waktu dengan keluarga gitu ya Tomo Pro 2? Refreshing atau nyari jajanan enak nih Tomo Pro 2 di pagi hari? Kalau kamu biasanya nyari apa di Tomo Pro 2 di CFD? Kita ngobrol-ngobrol langsung di WhatsApp Tomo Pro 2 ya, Tomo Pro 2 di 0821-4899-4964. Dan setelah ini masih ada lagi info menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana ya Tomo Pro 2. Stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Kembali lagi Tompro 2 di Spada. Selamat pagi Tompro 2 dan masih bareng sama Haidar pagi hari ini. Dan Tompro 2, pemerintah nih lagi menyiapkan 18 proyek prioritas hilirisasi dan juga ketahanan energi nasional nih, dengan total nilai investasi mencapai 618,13 triliun rupiah. Jadi proyek ini tuh mencakup sejumlah sektor strategis ya Tompro 2, mulai dari minyak dan gas, terus petrokimia, sampai energi terbarukan nih. Dan di tengah agenda ini Tompro 2, perguruan tinggi itu punya peran yang sangat penting. Jadi bukan cuma menghasilkan penelitian dan juga publikasi aja, tapi juga mendorong riset nih biar bisa diterapkan dan juga tetap memberi manfaat langsung bagi industri maupun masyarakat Indonesia. Dan salah satunya nih itu tuh dilakukan sama Universitas Pertamina atau UPER. Jadi Rektor UPER, Profesor Ihsan Setia Putra nih menyebutkan kalau misalkan kampusnya ini tuh pengen mengembangkan konsep research for value creation. Yang artinya hasil penelitian ini tuh gak berhenti di jurnal ilmiah aja, tapi tetap diarahkan nih menuju inovasi yang bisa diadopsi, terus dikembangin dan dikomersilkan nih Tompro 2. Jadi sejak berdirinya UPER ini sampai 2025 ya, UPER tuh udah mencatat lebih dari 1200 penelitian, 2500 publikasi ilmiah, sama lebih dari 370 paten dan juga hak cipta nih Tompro 2. Jadi kampus UPER juga telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 90 mitra di sektor energi dan juga mitra internasional. Dan di dalam

Dan Tema Pro 2, setelah ini masih ada lagi satu info buat kamu semua nih yang bakal Haidar bagiin buat kamu. Itu tentang Living Knowledge Lab yang membekali orang muda dengan literasi digital dan juga isu keberlanjutan nih. Kira-kira seperti apa? Setelah ini bakal Haidar bawain, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRD Merauke, teman terbaik kamu.

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Kembali ke Tom Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2. Dan kali ini Tom Pro 2 ada info menarik lagi nih Tom Pro 2. Di mana perkumpulan Terra Mistra bersama Geodi Institute Jakarta nih Tom Pro 2 sedang menggelar program Living Knowledge Lab atau Empowering Youth Through Digital Literacy and Sustainability. Ya, program ini itu bakal membekali 15 orang muda ya berusia 16 sampai 20 tahun dengan kemampuan literasi media, terus fotografi, keamanan digital, sampai pemahaman mengenai isu keberlanjutan lingkungan sekitar nih. Dan rangkaian kegiatan ini tuh berlangsung melalui workshop, mentoring, sampai coaching teman berdua. Jadi peserta ini tuh mempelajari dasar-dasar fotografi, terus teknik membuat foto story, penulisan narasi, serta keamanan dalam beraktivitas di ruang digital. Dan dalam prosesnya nih, peserta juga didampingi mentor untuk mengembangkan karya fotografi yang mengangkat isu keberlanjutan dari sudut pandang mereka sendiri. Dan sebagai puncak programnya, seluruh peserta nanti itu akan mempresentasikan nih karya foto story melalui webinar TM Share bertajuk berjudul Menangkap Keberlanjutan Melalui Lensa Orang Muda. Dan ini itu dilakukan secara daring ya di tanggal 15 Agustus nih tahun 2022, di hari ini secara daring melalui Zoom. Dan program itu dirancang biar anak muda tuh gak cuma jadi konsumen informasi aja, tapi juga bisa untuk menjadi produsen pengetahuan yang kritis tapi tetap bertanggung jawab. Jadi lewat karya visual dan juga cerita yang udah peserta-peserta ini buat, nanti para peserta diharapkan dapat menyuarakan persoalan di lingkungan sekitar sekaligus mendorong kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan. Jadi Terra Mistra itu tuh menyebutkan kalau misalkan program ini ya Tom Pro 2 itu jadi ruang bagi orang-orang muda kayak kita nih, anak-anak Gen Z dan juga milenial untuk mengembangkan kemampuan kreatif, literasi digitalnya, sekaligus nih bisa menyampaikan gagasan kita kepada publik secara lebih luas. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang hobi banget memfotografi gitu ya Tom Pro 2, bisa nih kamu membuat sebuah foto itu tuh menjadi sebuah storytelling ya, untuk menjelaskan atau menceritakan pandangan kamu tentang sesuatu yang kamu ambil, yang kamu rekam gambarnya nih Tom Pro 2. Dan buat kamu sendiri nih, biasanya kalau misalkan mengambil objek-objek fotografi ya Tom Pro 2, kamu tuh lebih suka ngambil fotografi yang seperti apa sih? Apakah still life? Atau apakah black and white ya Tom Pro 2? Atau mungkin foto copy realism nih Tom Pro 2? Kira-kira apa? Kita ngobrol-ngobrol bareng di WhatsApp di 0821-4899-4964. Dan setelah ini Tom Pro 2, nanti di jam 8.30 kita akan bergabung dengan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, BMKG, untuk mengetahui info cuaca di hari ini dan juga besok untuk Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Tolong! Chandra, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Chandra, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Dan kembali lagi Tom Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2, dan kita sudah masuk di info cuaca nih Tom Pro 2. Dan sudah bersama kita juga perakirawan stasiun meteorologi MUPAH Merauke, Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Yunita?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan Kak Yunita untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Yunita, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi MUPAH Merauke. Bagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke umumnya terpantau cerah berawan. Untuk siang, malam hingga dini hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke juga masih akan dominan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Beralih ke informasi perakiran tinggi gelombang, untuk perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore dan 5,2 meter pada jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,3 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 2,5 meter pada jam 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 16 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio Pro2 RRI Merauke.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Tetap semangat dan selamat kembali bertugas Kak Yunita.
2: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dan Tom Pro 2 baru aja kita dengerin ya laporan cuaca yang sudah dibawakan oleh Kak Yunita, seorang perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MUPAH Merauke. Yang umumnya ya Tom Pro 2 hari ini tuh akan didominasi sama cerah berawan nih. Jadi buat Tom Pro 2 yang mau beraktivitas, jangan lupa untuk bawa payung ya Tom Pro 2 kalau misalkan nanti di siang hari gitu ya, biar nggak kepanasan nih Tom Pro 2, dan jangan lupa juga pakai sunscreen untuk menghindari sinar UV ke kulit kita secara langsung Tom Pro 2. Dan Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik. Buat kamu juga yang masih mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin.

Indonesia adalah desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Dan Tom Pro 2, 96,4 MHz Pro 2, RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan kali ini Tom Pro 2 di tanggal 15 Agustus ya 2026, Spada dicukupkan untuk sampai saat ini aja. Dan jam 9 Tom Pro 2, nanti kita bakal ngedengerin bareng-bareng Hitlist. Habis itu di jam 10 nanti akan ada Indonesia Raya, dan Haidar bakal balik lagi buat temenin kamu di Info Pro 2 nih. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Thank you.